0: luar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Baik teman Pro 2, kita update informasi hari ini. Teman Pro 2 ini masih dari ajang FIMAS. Teman Pro 2 di mana tersif meraih beberapa penghargaan. Teman Pro 2 salah satunya Director Honor pada MTV FIMAS 2006. Nah, ini mega bintang pop Taylor Swift menjadi musisi pertama yang meraih penghargaan Art Director Honors pada ajang MTV Music Video Awards FIMAS 2006 yang berlangsung di Peacock Theater Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Minggu malam waktu setempat. Teman Pro 2. Melansir dari People, Art Director Honors merupakan penghargaan baru yang mengakui karya para seniman musik inovatif di balik kamera yang telah menaikkan standar sebuah video musik dan memajukan seni bercerita secara visual. Dalam pidato saat menerima penghargaan tersebut, Taylor Swift membagikan pengalaman bekerja di balik layar yang terasa memuaskan karena penggemar terus mendukungnya.

NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Halo, perkenalkan, nama saya Jersey Justin Latupisa dan bisa dipanggil Justin. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 dari Ambon. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
5: Dedi Dukun.

0: kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman Pro, kita dapetin informasi paling baru pagi jelang siang ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Teman-teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan VMBK dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon menghimbau masyarakat khususnya pelaku pelayaran dan warga pesisir mewaspadai potensi gelombang laut setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan Maluku. Informasi tinggi gelombang tersebut berlaku mulai 29 September hingga 30 September 2006. Kajian menyebut kondisi tersebut dipengaruhi pola angin di wilayah Maluku yang secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan yang cepat rata-rata 4 hingga 20 meter.
0: Info Pro 2.

0: si lainnya teman Pro 2. Mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Maluku diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat menjadi narasumber perkiatan Masa Taruf Mahasiswa Baru atau Mastamar Universitas Muhammadiyah Maluku tahun 2006-2007 di Aula Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Maluku pada hari Senin. Dia menilai mahasiswa baru perlu memanfaatkan masa kuliah untuk membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan masa depan. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Rude FM.
1: Is, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih? Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki. Hi, astaga inilai. Jang inga makang sa, sukaya pong barengin. Alah, dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Dari setiap sudut tanah Maluku, ada suara-suara yang lahir dari mimpi. Talenta-talenta yang tumbuh dari keberanian. Dan ada perjuangan panjang untuk berdiri di atas panggung, membawa nama daerah yang mereka cintai. Mereka datang bukan sekedar untuk bernyanyi. Mereka telah melewati proses berkompetisi dan menyisikan puluhan calon bintang radio terbaik di masing-masing wilayah. Hingga akhirnya terpilih mereka yang terbaik. Mereka membawa harapan dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Langgur. Kini, para jawara dari masing-masing korwil dipertemukan dalam satu panggung, tiga daerah, dan satu mimpi untuk menjadi bintang.

0: Selamat siang teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali rasanya aku Muksin menemani teman Pro 2 yang ada di RRI Tua, RRI Langgur, maaf ya, RRI Langgur, kemudian ada RRI Ambon dan juga RRI Ternate. Kita di final Bintang Radio Indonesia tingkat Kornus 3 putaran pertama teman Pro 2 ya. Setelah beberapa hari kemarin kita sudah mendapatkan juara-juara untuk Satker ya di RRI Ambon, RRI Langgur dan juga RRI Ternate. Hari ini kita akan mempertandingkan hari pertama untuk final Bintang Radio Indonesia tingkat Kornus 3 teman Pro 2. Tapi tidak afdol rasanya kalau kita tidak memperkenalkan juri hari ini yang akan menilai para finalis yang akan tampil untuk final Bintang Radio Kornus 3 ini. Kita sapa dulu yang pertama ada Kak Beto. Halo, selamat siang Kak Beto. Boleh suaranya di on?
1: Halo, selamat siang Kak Rudy sama teman-teman pendengar di mana saja berada.
0: Oke, udah siap ya Kak Beto ya? Untuk jadi juri hari ini.
1: Sudah, sangat siap. Siap.
0: Oke, bentar. Kira-kira kriterianya apa nih, Kak Beto? Yang nanti akan menjadi penilaian untuk putaran pertama ini.
1: Oke, yang pasti ada kualitas vokal, teknik vokal, interpretasi lagu, dan penampilan. Jadi kalau teman-teman bisa eksekusi semuanya dengan baik, ya pasti akan jadi yang terbaik.
0: Oke, siap. Kita sapa juri yang kedua ada Kak Dito. Dari RRI Ternate, halo Kak Dito, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Kak Dito, ini di mana nih? Di rumah ya?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Oke, siap. Udah apa nih yang ingin disampaikan buat teman-teman di yang mengikuti lomba hari ini?
2: Oke, mungkin apa ya? Dari saya mungkin semangat aja, berikan yang terbaik. Jadi lu udah di putaran final, kasih aja yang terbaik, itu aja.
0: Oke, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Kak Dito. Kita ke Kak Fresli Talaut. Halo Kak Fresli, boleh kameranya on? Oke. Kak Fresli, suaranya gak kedengeran Kak Fresli. Oke, Kak Fresli suaranya ini ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa apa ya mendengarkan dari dua juri, mungkin bisa dalam mewakili Kak Fresli karena Kak Fresli audionya saya tidak dengar sampai di sini. Tapi sebelum itu teman Pro 2 yang ada di RRI Langgur, Ternate dan juga Ambon, sebagai informasi hari ini akan bertanding dari RRI Ambon ada Chelsea Justin Latu Perisa dan juga Betse Barut. Dari RRI Ternate ada Aul Teng dan juga Hana. Sementara RRI Langgur ada Abu Bakar Bugis dan Giovanni Amanda Renwarin yang akan menyanyikan lagu pop Indonesia hari ini. Dan untuk itu teman Pro 2 kamu bisa vote mulai dari tanggal 25 September ya kemarin sampai nanti di tanggal 6 Oktober. Cukup lama untuk masa votingnya untuk menentukan siapa yang akan mewakili Korwil Nusantara 3. Untuk cara votingnya aku kasih spill dikit dulu buat teman-teman yang ingin vote, boleh silakan nanti masuk ke situs bintangradio.rri.id, pilih menu registrasi, daftar sekarang. Lengkapi data yang diperlukan meliputi nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone dan kata sandi. Kemudian lakukan verifikasi akun menggunakan OTP yang dikirimkan melalui email. Setelah proses verifikasi berhasil, akun telah aktif. Dan teman-teman bisa masuk ke menu dompet atau wallet dan isi saldo atau top up. Dan pilih peserta yang difavoritkan untuk mewakili Korwil Nusantara 3, teman Pro 2. Yes. Silakan vote sebanyak-banyaknya, teman Pro 2. Siapa tahu jagoan mah akan mewakili Kornus 3, mewakili Langgur, Ternate dan juga Kota Ambon. Dan teman Pro 2, acara ini juga bisa kamu dengarkan di siaran Pro 2 di daerah kamu dan juga di kanal YouTube RRI Ambon. Juri siap? Oke, juri siap ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita saksikan langsung final Bintang Radio Indonesia tingkat Kornus 3 putaran pertama tahun 2026.

menilai 10 peserta di putaran 1 dan 2 Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026 ini tidak asing lagi di kancah musik Indonesia. Beliau adalah musisi muda asal Maluku yang telah mengasah kemampuan vokalnya di berbagai ajang pencarian bakat sebagai penyanyi profesional dengan prestasi di antaranya Top 6 Indonesian Idol Season 5, juara 1 Bintang Radio Indonesia tahun 2003. Ambon yang satu ini selain penyanyi juga menciptakan lagu yang menjadi hitsnya seperti Laki-Laki Baik, Si Bae Nona, dan Tolong Pakai Hati. Memiliki pengalaman yang sangat layak sebagai juri dan punya pengalaman sebagai duta kota Ambon dan Indonesia di Suphanburi Music and Culture 2025 di Thailand, juri PIU Idol, dan 5 kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio Indonesia RRI Ambon. Siapakah dia? Hadirin, pendengar, dan pemirsa, please welcome Vito Habibu.

Presley Talaut, musisi dan komposer asal kota tua Maluku yang telah menapaki perjalanan panjang di dunia musik dan seni pertunjukan. Dikenal sebagai komposer musik pop dan kontemporer, Presley juga memiliki pengalaman sebagai penata musik dalam berbagai karya seni pertunjukan. Pada 2017, ia tercatat sebagai penata musik karya tari Mula Haingai dari Nusa Tenggara Timur yang berhasil meraih juara umum Parade Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Perjalanan musikalnya kemudian membawanya ke panggung nasional. Tahun 2022, Presley terpilih sebagai satu dari 14 musisi muda Indonesia dalam program Terus Seni Musik yang diselenggarakan Kemendikbudristek di Jayapura. Dalam program tersebut, ia terlibat dalam penciptaan karya kolaboratif Fara Suara bersama musisi muda dari berbagai daerah Indonesia. Kiprahnya sebagai komposer juga hadir melalui karya Tari Kapang yang memadukan musik pop diatonis dengan vokal sinden serta dalam drama Tari Kolosal menggali makna toleransi dalam bingkai Aini Ain pada pagelaran Pesona Budaya K. Pengalaman Presley tidak berhenti sebagai pencipta musik, ia juga dipercaya sebagai juri berbagai kompetisi vokal, termasuk menjadi ketua dewan juri Lomba Nyanyi Solois pada 2025. Memasuki 2026, pengalaman tersebut semakin lengkap ketika Presley dipercaya sebagai konduktor paduan suara wanita Provinsi Maluku pada Pesparawi Nasional ke-16 di Manokwari yang berhasil meraih gold 13. Dari komposer, penata musik, musisi, konduktor hingga juri vokal, Presley Talaut memiliki pengalaman melihat musik dari berbagai sudut. Dan kini pengalaman tersebut ia bawa ke panggung Bintang Radio RRI 2026 untuk menjadi bagian dari proses menemukan dan menilai talenta-talenta vokal terbaik.

penulis lagu, dan produser musik, Dito terus mendedikasikan dirinya untuk dunia musik. Ia telah memiliki satu single yang dirilis, serta menciptakan sejumlah karya untuk penyanyi lokal di Maluku Utara. Perjalanannya di dunia musik pun dihiasi dengan berbagai pencapaian. Pada tahun 2016, menjadi top 6 vokal Soka Evalas 2N di Manado mewakili Maluku Utara. Di tahun yang sama, ia meraih top 3 bintang radio Indonesia di Ternate, serta top 2 lomba lagu daerah Maluku Utara. Pada tahun 2023, Dito masuk dalam top 5 cipta lagu se-Indonesia dalam ajang WAMI di Bandung, melalui pilihan produser Ari Renaldi. Kemudian pada tahun 2025, karyanya kembali mendapat apresiasi dengan meraih top 2 lagu atau karya

Kepulauan RRI Ternate. Aul Teng menyanyikan lagu Sesi Potret ciptaan Putra Permana dan Ari Lesmana.

Perwakilan RRI Ternate, Hana, menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu, ciptaan Aji Mirsa Hakim.

RRI Langgur, Giovanni Amanda Renwarin, menyanyikan lagu Bila, ciptaan Raisa.

Yes, baik pendengar dan juga pemirsa Bintang Radio Indonesia tingkat Kornus 3. Di putaran pertama hari ini baru saja kita ikuti 6 finalis yang mewakili Satker Ambon, Ternate dan juga Langgur yang sudah memberikan penampilan yang terbaik. Dan yang kamu saksikan teman Pro 2 di kanal YouTube kita di RRI Ambon, terima kasih buat komen-komennya kita baca tadi, seru ya. Komen-komennya hari ini seru teman Pro 2. Dan kita berikan apresiasi kembali kepada para juri yang sudah stay di tempat. Ada Kak Beto, Kak Dito dan juga Kak Fresli yang kayaknya bingung nih menentukan siapa yang punya nilai bagus, mana yang enggak. Kalau saya yang jadi juri, semuanya menang lah ya, namanya mewakili Kornus 3 hari ini. Oke, sekali lagi saya mau ajak teman-teman yang mendengarkan siaran ini yang juga nonton di YouTube, silakan vote, masuk saja ke www.bintangradio.rri.id. Silakan di vote sebanyak-banyaknya biar jagoan kamu yang akan mewakili Kornus 3 ke tingkat nasional. Ucapan terima kasih juga buat para finalis. Semoga di putaran berikutnya bisa menampilkan penampilan yang terbaik.

0: Baik teman Pro 2 di mana saja berada dan juga teman-teman yang ada di RRI Langgur, RRI Ternate dan juga RRI Ambon yang mendengarkan kita juga di terestrial masing-masing ya dan juga di kanal YouTube. Kita sudah di penghujung acara. Aku mau terima kasih dulu buat para dewan juri hari ini ya. Halo kakak-kakak, tangannya di atas dong. Oke, siap ya. Nanti teman Pro 2 kita akan bertemu lagi di putaran kedua nantinya. Juri juga sudah siap-siap nanti akan berikan nilai juga ya. Dan kamu masih bisa vote terus karena vote kita dibuka sampai nanti 6 Oktober 2026. Jadi kamu bisa vote sebanyak-banyaknya. Pastikan finalis favorit kamu akan mewakili Kota Ambon untuk ke tingkat nasional. Aku pamit, juri-juri juga pamit ya, termasuk Kak Fresli yang dari tadi kayaknya nggak on cam ini, Kak Fresli. Oke, aku pamit. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, walaupun masih ada dua putaran lagi, teman Pro 2. Dan akhir kata mewakili teman-teman dan juga kru yang berada di balik layar hari ini ramai banget di studio Pro 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Bintang Radio Indonesia Korwil Nusantara 3. Sampai jumpa.

Halo, perkenalkan, nama saya Jersey Jastila Tepisa dan bisa dipanggil Jastie. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 dari Ambon. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih.

Alright teman berdua, ada The Time of My Life ya dari Benson Boni ya. Dan teman berdua ketemu lagi sama Tion Groho di 98.4 berdua dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman berdua tadi baru aja kita mengikuti putaran pertama ya untuk final bintang radio di Korwil 3 Nusantara ya. Ada dari RRI Ambon, terus juga ada dari RRI Tual dan ada dari RRI Langgur teman berdua. Kita sudah menyaksikan bersama-sama penampilan dari keenam finalis kita. Dan teman berdua, ini saatnya kamu buat ikutan mendukung siapa finalis favorit kamu tentu saja ya. Caranya tadi juga udah di spill, langsung aja kunjungin di websitenya bintangradio.rri.id teman berdua. Disitu kalian bisa langsung vote siapa finalis yang akan kalian dukung ya, yang nantinya juga akan mewakili Korwil Nusantara 3 untuk menuju ke tingkat nasional. Oke. Dan teman, nanti Tio akan temenin kamu sampai jam 5 sore ya. Kita masuk, kita awali perjumpaan kita dengan perdua hits list internasional. Silahkan aja mau request lagu di 081356245884 atau di Instagram kita di @rriperduaambon, atau juga bisa tulis di kolom chat kita di RRI Digital ya. Oke, habis ini bakal ada Normal by BTS spesial buat kalian semua.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Yes, nomor 2 ada Sawadika ya dari Lisa. Ini solo singlenya dia. Wah, luar biasa ya. Makin hari makin bersinar aja kakak yang satu ini. Halo teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita juga masih ada di Pro 2 Hitlist Internasional ya. So buat kamu, silakan aja langsung request lagu-lagu yang kamu suka tentu saja di 0813-5624-5884 ya, lagu internasional only. Karena tadi ya ini jamnya kita internasional only aja teman Pro 2. Dan teman, aku juga mau ngingetin lagi buat kalian semua, jangan lupa untuk terus vote ya. Finalis-finalis bintang radio, terutama dari RRI Ambon tentu saja ada kakak Seba dan juga Justin, teman Pro 2. Caranya gampang banget, kalian tinggal langsung aja kunjungin RRI Ambon, RRI Ambon, bintang radio RRI, Bintang Radio RRI ya .id, dan di situ kalian bisa langsung ikuti step-step yang ada di sana. Kalau belum punya akun, bisa bikin akun dulu ya teman Pro 2. Oke, habis ini bakal aku play Stupid Song by Olivia Rodrigo spesial buat kamu. Bintang Radio Indonesia,
1: suara kita untuk dunia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bathsheba Sutalia Bata dan biasanya dipanggil Ebi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dari Ambon. Nah, kalian semua juga jangan lupa dukung dan juga vote saya sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id, karena satu voting dari kalian sangat berat.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

teman Pro2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau, dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru, karena inilah kunci masa depan Indonesia.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Halo, perkenalkan, nama saya Jersey Jasti Latupisa dan bisa dipanggil Jasti. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 dari Ambon. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih. Bintang.

0: Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu. Teman terbaik kamu.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu, masih sama Tion Groho ya, teman Prodia di 98.4 Prodia dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Prodia, sambil menikmati makan siang kamu hari ini, teman Prodia, aku juga mau ngucapin ya selamat makan siang ya. Ya, pokoknya jangan sampai telat makan, teman Prodia, karena telat makan tuh biasanya asam lambung ya gak sih teman. Aduh, itu parah sih, jangan-jangan ya. Kita sebagai manusia yang bekerja ya, atau mungkin yang sekolah, yang punya kesibukan yang sangat banyak, ini tidak boleh, harus terhindar dari asam lambung ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai telat makan. Pokoknya sekarang buat kamu yang belum makan siang, langsung tinggalin dulu meja kantor kamu, tinggalin dulu pekerjaan kamu, urusan buku-buku kamu, semuanya laporan ya. Kita makan siang dulu teman Pro 2. Dan sambil makan siang, aku bakal spill dulu satu informasi ini, yaitu ada namanya fenomena blue fire yang sempat terlihat di kawasan Kawah Manu ya teman Pro 2, Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat pada 23-24 September lalu. Nah, meskipun nyalanya ini sudah padam, jalur pendaki ini masih ditutup sementara karena gas vulkanik berbahaya masih keluar di sekitar lokasi tersebut. Dilansir juga dari Antara, teman Pro 2, blue fire ini tampak sebagai nyala biru keunguan di area kawah ya. PVMBG mengaitkan kemunculannya dengan panas tinggi yang membakar material di permukaan, termasuk juga belerang di area keluarnya gas vulkanik. Jadi cahaya biru itu bukan lava yang berwarna biru gitu, tapi ya cairan gas vulkanik yang terbakar itu tadi. Terus juga teman Pro 2, berdasarkan juga pemantauan per 26 September lalu ya, nyala tersebut sudah tidak terlihat lagi. Meskipun begitu, badan geologi menyebut pelepasan gas vulkanik di sekitar lokasi masih cukup tinggi dan bisa membahayakan kesehatan jika terhirup langsung. Karenanya ya, pengunjung diminta untuk tidak mendekati bukaan kawah aktif dalam radius 500 meter teman Pro 2. Sementara itu juga, status Gunung Papandayan ini masih di level 1 atau normal. Wisatawan masih bisa untuk datang ke zona aman di sekitar area parkir, tetapi jalur pendakian ini masih ditutup sambil menunggu arahan lebih lanjut dari badan geologi. Nah, buat yang berencana ke Papandayan teman Pro 2, cek dulu ya kabar terbarunya, karena ya keselamatan kita adalah yang utama gitu, tentu saja. Jangan sampai lagi aktif tapi kita naik, waduh bahaya banget ya. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Nomor 2, kita masuk ke peradua sport ya. Kali ini teman, tim nasional Republik Irlandia ini tengah menjadi sorotan dalam laga UEFA Nations League ya, melawan Israel di The Brecon Hungaria pada hari Minggu lalu. Sebelum pertandingan teman, para pemain Irlandia ini menundukkan kepala dan berdiri dengan tangan di belakang punggung saat lagu kebangsaan Israel di perdengarkan seperti itu. Para pemain juga mengenakan ban lengan hitam sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh nyawa yang hilang dalam konflik. Menurut keterangan pihak delegasi Irlandia, memperdua aksi tersebut berlangsung setelah skuad sempat menghadapi tekanan untuk memboikot pertandingan sehari sebelum laga. Para pemain ini juga melakukan diskusi selama beberapa jam dan melalui pungutan suara dengan mayoritas yang signifikan memutuskan untuk tetap bertanding. Sikap simbolik itu dilanjutkan ya, berlanjut pada proses sebelum kick off nomor 2. Kedua tim ini tidak melakukan jabat tangan maupun pertukaran pennant ya. Seperti biasanya, Kapten Irlandia Dara O'Shea ini tetap berjabat tangan dengan wasit dan asistennya, tetapi tidak dengan Kapten Israel Manor Solomon. Terus teman, laga tersebut juga berlangsung di tengah perdebatan di Irlandia mengenai keputusan tetap menghadapi Israel. Kiper cadangan Gavin Bazunu ini bahkan memilih meninggalkan skuad sebelum pertandingan karena alasan pribadi terkait konflik tersebut. Nah, di lapangan juga teman, Irlandia ini akhirnya mengakhiri laga dengan kemenangan 3-0. Troy Parrott ini membuka skor di menit ke-14, disusul dengan Adam Iddah ya, 2 menit kemudian sebelum Jack Moylan mencetak gol ketiga pada menit ke-25. 3 gol tersebut tercipta pada babak pertama. Luar biasa sih teman berdua. Ya, congratulations buat timnas Irlandia. Dan ya, ini adalah sebuah bentuk solidaritas ya, dan juga rasa humanity yang tinggi untuk kita semua tentu saja. Nanti akan balik lagi teman, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian,

Akhir-akhir ini, tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Nomor 2 masih sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman, setelah tadi kita mengulik ya terkait dengan laga UEFA Nation League antara Irlandia dan juga Israel, teman Pro 2 yang ternyata membawa momen yang cukup menegangkan ya. Dan kali ini juga enggak jauh beda, teman. Momen yang menegangkan juga, tapi kali ini antara timnas kita, timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia ya, dalam derby serumpunan antara dua timnas tersebut yang digelar di GBK Stadium hari kemarin ya, tanggal 28 September. Jadi skuad Garuda ini ditahan imbang oleh Harimau Malaya dengan skor 0-0. Wow. Indonesia juga udah bermain berat, teman Pro 2, berat sebelah ya, usai Tom Haye ini harus menepi ke ruang ganti ya karena dapat kartu merah usai melanggar Arif Aiman di babak pertama, teman Pro 2. Sepanjang laga Indonesia ini harus bermain lebih defensif sementara Malaysia yang terus tampil menekan. Dan dengan ini, teman Pro 2, Indonesia dan juga Malaysia ini bakal debut satu tempat ke laga final lewat laga dengan tim lain. Indonesia sendiri juga bakal bertemu dengan Bangladesh dan wajib menang ya dengan skor banyak jika mau lolos ke babak final. Jadi perjuangan Indonesia ini lumayan berat.

nih ya, Tamam Ruda untuk melawan Bangladesh nantinya. Tapi aku sih yakin ya, kita harus percaya dan juga kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skuad Garuda Indonesia ini bisa tampil memuaskan, membawa kemenangan, sekaligus juga bisa membawa Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya. Seperti itu. Alright teman, nanti Tio bakal balik lagi ya dengan informasi seputar olahraga lainnya tentu saja. Tetap stay tune di sini di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Alright teman berdua, ada Starbucks Reward dari ya, spesial buat kalian semua. Lagu ini romantis banget sih kalau kataku ya teman berdua. Buat kamu yang suka suka lagu-lagunya Malik ya. Banyak banget lagu-lagu Malik yang menurutku sangat gimana ya, make my day gitu menurutku. Ini my point of view ya, karena dari melodinya, terus habis itu dari apa liriknya, itu tuh kayak bikin adem gitu ya kita ngedengerinnya. Oke, kita masih ada di Produa Sport teman Produa. Kali ini kita masuk ke Real Madrid yang mengumumkan hasil pemeriksaan lanjutan Kylian Mbappe teman. Jadi Mbappe ini katanya mengalami cedera ya usai membela Prancis menghadapi Turki pada Jumat 25 September 2026 lalu. Melalui laman resmi dari klub ini dikabarkan Mbappe mengalami hiperekstensi lutut kiri ya, berdasarkan hasil pemeriksaan ia terlihat pincang setelah mencetak gol dan akhirnya ditarik keluar oleh Zinedine Zidane. Zidane ini mengungkapkan cedera dari Mbappe ini bukan cedera ringan. Setelah pertandingan melawan Turki, Real Madrid ini kemudian langsung mengkonfirmasi kondisi tersebut melalui pemeriksaan medis teman berdua. Jadi legenda sepak bola dari Prancis itu langsung memulangkan Mbappe ke Madrid ya. Pihak timnas juga khawatir cedera akan bertambah parah jika bertahan di timnas. Belum ada kepastian berapa lama waktu penyembuhan Mbappe. Pihak klub juga belum menyebutkan perawatan seperti apa yang akan dijalani Mbappe teman Produa. Timnas Prancis juga bertandang menghadapi Belgia pada hari Senin besok. Senin kemarin teman Produa, sebelum melawan Italia pada nanti 2 Oktober 2026 di Nations League teman. Jadi Zidane ini juga menyiapkan Desire Doe dan juga Bradley Barcola ini sebagai opsi pengganti Mbappe untuk mendapatkan 2 pertandingan berikutnya seperti itu. Oke, kita doakan saja Kylian Mbappe segera sembuh dari cedera lutut kirinya ya teman Produa. Aduh, ini legend nih, legendnya Prancis, masa kayak gini, jangan dong ya. Pokoknya kita berdoa aja semoga Mbappe segera pulih gitu. Oke teman Produa, nanti Tio bakal balik lagi di Produa Entertainment ya, habis ini jam 2. Tetap stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.
1: So I guess

0: Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.
1: Oke teman Pro 2, masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu nih, ini kayaknya akan menjadi kabar yang membahagiakan buat kamu yang masih single ya, belum menikah artinya. Kenapa ya? Karena ini bukan ada pacar baru gitu, bukan ada orang bagi-bagi jodoh tuh, bukan. Tapi kali ini teman Pro 2 itu dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini mengatakan pemerintah ini sedang mengkaji program bantuan bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah. Ternyata ya, belum menikah itu juga merupakan sebuah privilege teman Pro 2. Jadi pembahasan ini itu berkaitan dengan rencana pembuatan rekening bank agar lebih banyak warga punya akses ke layanan keuangan. Dilansir dari Antara, teman Pro 2, Erlangga ini menyebut programnya masih dibahas bersama dengan Menteri Keuangan. Pemerintah juga sedang mencari cara agar rekening yang nantinya dibuka itu harus digunakan dan tidak menjadi rekening pasif. Nah, karena skemanya ini belum selesai teman, program rekening gratis itu belum akan dimulai di tahun 2026 nanti. Sementara itu juga pemerintah mempertimbangkan ya saldo awal 50.000 per rekening dengan perkiraan kebutuhan sekitar 3,8 triliun ya. Namun angka tersebut belum ditetapkan sebagai nominal yang bantuan tunai untuk warga yang belum nikah. Jadi di luar itu gitu kali ya teman berdua ya. Oke, dan belum juga ada ketentuan bahwa mereka otomatis menjadi penerima bantuan seperti itu. Oke, pokoknya karena ini sedang dikaji, jadi kita berdoa saja. Berdoa gimana maksudnya? Ya berdoa supaya kalau itu memang bermanfaat ya kita iyakan saja ya teman berdua ya, kita jalani saja. Oke deh teman, nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di sini ya, masih ada beberapa waktu lagi dan juga lagu-lagu yang sudah aku hadirkan dan sudah aku siapkan buat kamu. Kalau tadi udah ada pilihanku by Malik di Essential, kali ini ada You and Me. Ini lagunya Olivia Rodrigo, gimana nih baca ya? You and Me sama dengan ada Love. Langsung aja kita dengarkan.

teman-teman pasti pernah mendengar soft-spoken di media sosial. Istilah soft-spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft-spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft-spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft-spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft-spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft-spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Hai teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

0: Oke teman bro 2, kalian masih sama Tio Nugroho teman. Jadi akhir-akhir ini ya, aku lihat timeline ini banyak banget orang yang mengeluhkan indis ekonomi ya. Kayaknya bukan cuma orang, kayaknya aku juga kayak gitu deh. Atau mungkin kalian juga kayak gitu juga teman bro 2 ya, yang sering banget ngomong indis ekonomi gitu. Cuman teman bro 2, ini ada sebuah momen yang dibagikan juga sama teman-teman netizen kita ya teman. Dimana ekonomi yang makin sulit ini, netizen tuh pada rame-rame buat curhat barang-barang mereka tuh pada downgrade teman bro 2. Aduh, coba kita baca ya teman. Aku sih gimana ya, ini tertawa tuh bukan tertawa ngetawain ya, cuman lebih ke tertawa kayak keadaan gini ya ternyata ya. Segitunya gitu, sampai gak kuat gitu untuk menahan tertawa. Jadi indis ekonomi tahun pro 2, apa aja yang udah kalian downgrade. Yang pertama ini ada dari kakak Wulan Erskara AS tuh bilang katanya, "Mi jual ARV untuk LCGC." Aduh. SRV-nya dijual demi LCGC teman bro 2. Gak apa-apa, yang penting fungsinya sama. Betul, setuju ya kakak Wulan ya. Yang penting fungsinya sama, tetap bisa dipakai buat jalan kemana-mana, gak kepanasan, gak kehujanan, masuk. Terus ada Gamasi teman bro 2. Gamasi ini juga HRV. HRV jadi apa? Jadi Karimun. Gak apa-apa ya, yang at least masih bulat ya, setirannya tuh masih bulat gitu ya, gak sih teman bro 2, yang penting fungsinya sama aja. Yes, betul sekali. Terus nah ini dia, satu lagi ada dari Duskuy teman, itu jual Innova Venturer Diesel, jadi naik Transom. Aduh, naik Transom ini menurutku another level of painful sih, karena ya kita harus desekan, belum lagi kalau misalnya ketinggalan Transomnya busway atau mungkin keretanya gitu kali ya. Terus juga terlepas dari harga solar bagus yang naik hampir 2 kali lipat, jujur aku agak pesimis dengan pertumbuhan ekonomi di pemerintah. Ya itu lagi-lagi sedikit unek-unek gitu dari masyarakat ya, nanti mungkin bisa dicari sendiri. Terus teman bro 2 ada dari Ekaningrum ya maksudnya, dari Brio S ke ayam petelur 1000 ekor. Wow, produktif, bagus ini, produktif ayam petelur 1000 ekor. Nah ini kalau misalkan 1 tahun aja, aku yakin Brionya juga balik, nggak cuma satu ya nggak. Wah, keren nih ya. Intinya teman bro 2, banyak banget ya di sini curhatan netizen, yang dari Vario ke sepeda listrik, terus juga ada dari SRV ke dari SRV dan Pajero ke Scoopy ya. Nggak apa-apa ya, indis ekonomi tuh nggak apa-apa banget kok ya teman bro 2 ya. Oke, jadi buat kamu ada nggak juga yang kira-kira downgrade juga ya, nggak apa-apa downgrade kendaraannya, yang penting bukan downgrade otaknya. Oke, okay? Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman-teman Pro 2, pernah ada di toxic relationship? Teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

0: semuanya, perkenalkan nama saya Bathsheba Rusutalia Bata dan biasanya dipanggil Ebi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dari Ambon. Nah, kalian semua juga jangan lupa dukung dan juga vote saya sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id karena satu voting dari kalian sangat berarti. Terima kasih. Bintang Radio Indonesia,
1: suara kita. Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 dari Ambon. Teman, kali ini buat kamu teman Pro 2 ya, yang nge-game Resident Evil. Teman, jadi kali ini kelihatannya kayak salah satu monster itu gerakannya itu berawal dari beberapa orang yang diangkat jadi satu gitu. Nah, itulah dia tim dari film Resident Evil teman Pro 2 garapan dari Zach Krieger yang mencari cara untuk membuat merch monster berguling-guling di layar. Wow. Jadi teman Pro 2 lewat unggahan di Instagram movement coordinator Jacob Hutliki ini menceritakan bahwa prosesnya itu dimulai pada Juli 2025. Ia bekerja sama dengan Filmka Stan Team dan juga Krieg Lab Putika ya, untuk mencari tahu bagaimana monster itu bergerak. Rekaman latihan ini memperlihatkan ada 3 penari yang diikat bersama lalu mencoba untuk berguling sebagai satu tubuh gitu. Krieger juga sendiri menjuluki makhluk tersebut sebagai human thumbloid ya, atau monster yang tampil di film ini akhirnya dibuat dengan efek visual yakni dengan latihan itu sebagai acuan gerakannya seperti itu. Wow, luar biasa ya teman ya. Ini adalah proses kreatif dari pembuatan film Resident Evil ya. Kita tunggu deh ya nanti kapan rilisnya film ini teman Pro 2. Dia bakal balik lagi. Tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Halo, perkenalkan nama saya Jersey Jasti Latupisa dan bisa dipanggil Jasti. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 dari Ambon. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya.

5.02 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Teman, kita hadirkan kembali di ruang dengar kamu bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku menegaskan skema pembiayaan daerah tidak boleh didistribusikan secara tebang pilih, teman. Alokasi dana pinjaman Pemprov Maluku sebesar 95 miliar melalui Bank Maluku, Maluku Utara, serta peminjaman PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI senilai 174 miliar ini wajib diarahkan penuh untuk pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten kota. Informasi kedua, perselisihan antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP dengan mantan ajudan pribadi atau Sespri Gubernur Maluku berinisial dan pegawai Jensen bernama Yanses Yahaya ini nyaris adu jotos di kantor Gubernur Maluku pada Senin 28 September malam. Informasi yang diterima teman menyebutkan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Timur saat sejumlah anggota Satpol PP yang sedang melaksanakan piket berjaga di pos belakang kantor Gubernur Maluku. Informasi ketiga, kasus kepemilikan 825 kg bahan berbahaya dan beracun jenis merkuri dengan terdakwa Syafrudin Tomia dan Effendi Kaliki ini memasuki babak penting, teman berdua. Pengadilan Negeri Ambon dijadwalkan menggelar sidang dengan agenda bacaan tuntutan oleh penuntut umum Selasa 28 September 2026. Dan informasi selengkapnya teman Pro2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro2 berikutnya.

juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, si tahu Seng, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini sembakal tapijan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
4: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor pasti akan pun akhirnya katong bisa tebak akang. Lebih baik katong tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
5: Aduh Ita, sampai oras nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh katong nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
4: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
5: Nah, itu akan pembeda. Usi tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
4: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
5: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
4: Iyulah sih, yosi bicara batul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
5: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
4: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
5: Tapi yang besar juga para beta. Betul,
4: oh, oh sini setelah labe lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Dalam periode kita masuk ke Maluku Story, teman, ya. Dan masih sama Tio Nugroho, ya, di 98,4 Produ RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dalam periode kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku menekankan pentingnya disiplin dan juga ketepatan waktu dalam penyelesaian pinjaman daerah, ya. Alokasi dana pinjaman Pemprov Maluku ini sebesar 95 miliar melalui Bank Maluku Malut, serta pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI ini senilai 174 miliar. DPRD meminta pemerintah provinsi untuk mengukur secara cermat kemampuan fiskal daerah agar pembayaran utang berjalan ini sesuai skema tanpa menyisakan beban bagi kepemimpinan mendatang. Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun ini mengingatkan, ya, bahwa kebijakan pinjaman yang disepakati saat ini pada akhirnya akan menjadi kewajiban yang akan ditanggung oleh seluruh masyarakat Maluku melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, ya. Terus atas dasar itu, ia juga menegaskan bahwa periode pelunasan utang itu harus direncanakan tuntas dan tidak menjadi beban berkelanjutan lintas pemerintahan, ya. Manajemen anggaran juga harus dikelola dengan prinsip pertanggungjawaban yang ketat, teman perdua. Benhur juga menjelaskan pemerintah pusat telah menyiapkan mekanisme mitigasi risiko terkait pinjaman daerah. Jika daerah melalaikan kewajiban pembayaran, skema pemotongan otomatis terhadap dana alokasi umum atau DAU ini akan langsung diberlakukan, seperti itu. Jadi harus tertib gitu yang disampaikan, ya. Oke, teman produser, semoga dengan ini juga pembangunan di Maluku selalu

0: merata ya. Tidak hanya di kota saja tapi juga di 12 kabupaten kota lainnya, intinya merata gitulah ya. Dan kita juga berharap yang terbaik untuk Maluku tentu saja. Kita akan balik lagi dengan informasi lainnya teman, tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Bintang Radio Indonesia,
1: suara kita untuk dunia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bathsheba Sutalia Bata dan biasanya dipanggil Egy. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dari Ambon. Nah, kalian semua juga jangan lupa dukung dan juga vote saya sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id karena satu voting dari kalian sangat berat.

Halo, perkenalkan, nama saya Jersey Justin Latupisa dan bisa dipanggil Justin. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 dari Ambon. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasin perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu-bantu katong.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.
1: Tahun 2022 menugroh masih bersama kalian semua ya di 9.4 produer Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman produer, kali ini Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Masoy ini kembali menunjukkan komitmennya melalui program pembinaan kepribadian dan juga intelektual melalui kegiatan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung ya, atau calistung, teman produer. Jadi teman Pro 2, bagi warga binaan di hari Selasa ini ya, 29 September berpusat di Perpustakaan Manusela Brain. Kegiatan edukatif ini diikuti oleh 3 warga binaan yang memiliki keterbatasan dalam baca tulis. Proses pembelajaran didampingi langsung oleh peserta magang dengan materi bertahap mulai dari pengenalan huruf, mengeja, menulis, dan juga berhitung, teman. Nah, pelaksanaan program ini bertujuan untuk memberantas buta aksara ya, serta juga memperkuat kemampuan dasar calistung bagi warga binaan. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Masohi, Muhammad Irfan HUPA, ini menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan pembinaan kepribadian dan intelektual bagi warga binaan. Salah satu warga binaan yang mengikuti kegiatan ini, JJ ya, nama samaran ini tentu saja, teman Pro 2, ini mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan bisa diberikan kesempatan ya untuk belajar gitu. Sementara itu juga Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda ini memberikan apresiasi atas selenggaranya kegiatan kolaboratif antara petugas, peserta magang, dan juga warga binaan tersebut. Langkah kecil di Perpustakaan Manusela Brain ini diharapkan mampu membuka lembaran baru bagi warga binaan untuk terus belajar tanpa mengenal batas usia. Rutan Kelas 2B Masoyu juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program edukatif dan juga inspiratif sekaligus juga bermanfaat bagi seluruh proses ya. Reintegrasi sosial warga binaan seperti itu. Oke, teman, nanti dia bakal balik lagi ya, dan aku nanti juga bakalan ngangkat topik di sini. Teman Pro 2, tetap stay tune aja. Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Berjumpa teman Pro 2 dan kalian masih di otomenin di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku baru aja bikin polling di Instagram ya. Silahkan kalian ikutan polling please. Gak tau kenapa sih ini tadi mungkin lewat di timeline aku, terus habis itu kayaknya mungkin relate sih sama kalian semua, dimana saat ini ya, bukan cuman aku, tapi kayaknya sudah kayak gini ngebahas ini agak ini ya, agak tricky sih teman Pro 2, jujur. Cuman buat kamu, kalau misalkan tipikal orang yang suka meromantisasi hal-hal kecil ya, kayaknya gak salah juga kalau misalkan hal ini kita bahas sore hari ini. Jadi teman Pro 2, ada sebuah post ya yang tadi lewat di timeline aku. Dia bilang katanya gini kata-katanya ya, tempat pulang itu gak harus sebuah rumah, bisa saja sebungkus es krim, keliling naik motor, semangkok mie ayam, bisa juga bicara sama angin. Aduh ya Tuhan. Definisi orang-orang yang suka meromantisasi hal-hal kecil ya, yang selalu punya apa ya, coping mechanism yang gak selalu harus besar, yang gak selalu harus seseorang yang datang, tapi dengan hal sederhana ini yang bisa dia yang bisa ngebuat seseorang ini atau kamu atau kalian semua ngerasa jauh lebih bermakna, jauh lebih bisa mensyukuri apa yang sudah terjadi hari ini. Dan jujur ini relate banget sih teman Pro 2, karena kadang menurutku apalagi di usia yang ya sudah tidak muda lagi. masih muda ya, masih 20 tahunan, Gen Z juga. Cuman enggak melulu soal rumah itu tuh enggak harus soal orang juga, tapi juga hal-hal kecil yang menurut

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman.

Teman Radio Hati Nugroho masih membersamai kamu ya sampai sore hari ini teman di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman Pro 2 masih dengan topik pembahasan yang sama, yaitu tempat pulang itu gak harus rumah. Bisa jadi apa, es krim atau secangkir kopi kali ya teman Pro 2 ya. Terus juga bisa keliling juga naik motor, netret gitu ya, sambil menikmati indahnya kota Ambon. Atau mungkin semangkuk mie ayam. Kalau di Jawa, kalau Jawa mungkin soto ya teman Pro 2 ya. Tapi mie ayam juga banyak sih. Maksudku kayak kalau soto itu juga bisa jadi opsi gitu untuk seporsi merayakan sebuah kemenangan atau mungkin merayakan hari ini gitu. Dan masih banyak lagi teman Pro 2 mungkin hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk kembali pulang ya, untuk sejenak ya menyadari bahwa diri sendiri itu se-worth it itu gitu. Nah, sesuai yang udah aku bilang tadi, aku bakalan nge-spill kira-kira apa aja sih komentar dari para netizen ya teman Pro 2 terkait dengan ya postingan ini. Sebenarnya di sini tuh ada banyak banget yang komen, ada 800 orang yang komen. Luar biasa sih, ini banyak banget ya. Nanti kita pilih-pilih aja. Terus yang pertama mungkin ini dari Nice Story. Nah, kalau tadi yang komen 800 ya teman Pro 2, yang repost itu 19.700. Komennya Naisa kayak gini, banyak banget yang repost, sehat-sehat ya kita semua. Aduh, kayaknya memang hidup di era yang sekarang ini kita tuh harus saling menguatkan ya nggak sih, ngasih afirmasi yang positif gitu, saling menguatkan supaya ya kita tetap bisa kuat gitu untuk menjalani hidup ini. Lalu teman Pro 2 ada Egicha ya, Egi.ca, ada tambahan nih, katanya ada tambahan ya. Selain tadi ya yang udah aku sebutin ya teman Pro 2, hal-hal yang bisa kita jadikan rumah. Nah, Egicha ini punya versinya dia sendiri nih, yaitu adalah wudu abis itu menggelar sajadah dan itikaf di masjid paling best. Oh, Masya Allah. Nah, gini kayaknya definisi yalili-yalili ya teman Pro 2 ya. Terus ada ada Liling underscore V. Dia bilang katanya, aku bahagia kalau ketemu makanan, kadang saking senengnya bisa nangis. Jujur ya teman Pro 2, kalau aku sendiri ya teman, aku juga mungkin bisa relate sih sama kakak Liling. Karena kenapa, setiap kali aku makan dan kalau misalkan rasa makanannya itu enak gitu, atau apapun itu deh yang aku makan ya, aku tuh selalu ngerasa kayak gila ya, Tuhan tuh baik banget gitu. Terus juga kayak kita lebih bersyukur gitu sama hidup kita. Kayak alhamdulillah, puji Tuhan bisa makan hari ini. Meskipun hanya ya nasi padang lah atau mungkin nasi ikan. Cuman ketika kita makan dan kita ngerasa merasakan setiap rasa, setiap kunyahan itu tuh kayak kita ngerasa hidup gitu. Dan aku juga kadang kayak sampai nangis sih. Kadang sih kayak, bukan benar saya berkaca-kaca ya teman Pro 2 ya. Terus juga ada Kartika, Kartika Okta ya. Kartika Okta bilang katanya keliling naik motor sambil cari mie ayam, abis itu pulangnya ngomong sama angin. Oh ya, yeah, the best. Itu triple combo ya teman Pro 2 ya. Jadi tiga-tiganya langsung gas. Terus ada apa lagi ya? Banyak sih. Oke, okay. Nah ini namanya entah Nita kayaknya ya. Bisa juga pulang ke pelukan kamu. Aduh, itu sih kalau yang punya doi ya teman berdua. Tapi kalau buat kita-kita yang jomblo-jomblo ini, ya yang paling the best adalah berwudu sih ya. Berwudu terus habis itu kita sholat. Ya sholat, terus mengadu sama Allah Subhanahu wa taala. Terus oh, ini ada lagi nih katanya Novia RBA. Katanya semangkok kurang Kak, minimal 3 mangkok mie ayamnya. Aduh. Habis ini diabetes kali ya. Bukan diabetes, kolesterol. Iya, kolesterol terus obesitas. Terus ada Gatra Dewi ya teman Pro 2. Satu lagi mungkin terakhir yang bakal aku spill di sini. Katanya Gatra, lari sambil ngobrol dengan diri sendiri. Ini aku ngapain sih, lagi capek kok malah nambah dibuat capek. Iya sih ya teman Pro 2 ya, udah capek malah dibikin capek. Tapi menurutku lari itu bisa juga jadi terapi loh teman. Maksudnya ketika kita lari, atau ya secara sains mungkin ada hormon-hormon yang meningkat di dalam tubuh kita, terus menekan kortisolnya kita atau gimana, aku gak paham. Cuman aku yakin ketika kita berolahraga,
tubuh kita itu jadi akan lebih sehat, dan tentu saja pikiran kita juga jadi akan lebih fresh seperti itu. Oke, dan kebetulan juga sore ini nanti aku mau lari teman Pro 2. Buat kamu yang mau join langsung aja merapat ke Pro 2 RRI Ambon, chat dulu boleh, janjian dulu lewat Instagram, nanti aku tungguin. Aku kayaknya nanti bakalan lari startnya jam 5:30 maybe. Enggak deh, jam 5:15 maybe ya teman. Enggak jauh-jauh sih, paling cuma sampai lapangan Merdeka aja, terus habis itu balik lagi ke kantor. Gitu, ayo kita lari bareng teman Pro 2. Kita harus bergerak dan juga aktif supaya kita tidak terlalu fokus sama masalah-masalah dan juga beban hidup kita. Oke deh, nanti dia bakal balik lagi, masih ada beberapa menit ya. Aku masih ada beberapa lagu buat kamu, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Zaman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerak roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Oke teman bro dua, udah jam 5 ya dari Roni Parulian dengan singlenya Februari. Baru aja aku puterin juga buat kamu, dan ini juga bakal jadi track penutup di perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih banyak teman bro dua buat kamu yang udah join dari tadi siang sampai sore hari ini. Dan tenang aja, habis ini bakalan ada kakak Fali yang temenin kamu sampai nanti malam teman. Aku Tio Nugroho pamit dan sampai jumpa lagi. Have a good day.

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Ih, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Tahukah kamu kalau seekor kecoa ternyata dapat hidup berhari-hari tanpa kepala? Kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala karena mereka bernapas tidak melalui organ pada kepala, melainkan melalui spirakel yang berada di samping tubuhnya. Hewan ini juga ternyata dapat bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Tapi dalam kondisi seperti ini, kecoa pasti akan mati karena dehidrasi atau mati kehausan.

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak.

Teman perlua, pasti kamu pernah menguap. Tapi kamu harus tahu, menguap itu sebenarnya menular. Faktanya, hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang. Namun, menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang, semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

Ibu kita selalu bilang, jangan lupa sarapan. Nah, ini sama sekali tidak salah. Sarapan memang penting untuk menjaga energi kita hingga siang hari. Selain itu, sebuah penelitian pada tahun 2015 menyebutkan pula bahwa mengkonsumsi sarapan dengan protein tinggi dapat mengurangi pertambahan lemak tubuh sekaligus mencegah kita cepat merasa lapar sepanjang hari. Artinya, kebutuhan kita untuk mengemil akan berkurang. Studi ini juga menyarankan waktu makan terbaik untuk sarapan adalah di antara jam 6 pagi hingga jam 9 lebih 45 menit pagi. Sejalan dengan hal ini, Jim White, seorang juru bicara dari Akademi

Kesehatan and Dietetics juga menyarankan kita untuk sarapan setidaknya dalam waktu 1 jam setelah bangun. Jadi, jika kita terbiasa bangun jam 6 atau 7 pagi, maka yang paling ideal adalah sarapan di jam 7 dan 8 pagi. Jangan menunda sarapan hingga lewat pukul 10 pagi, sebab hal ini dapat mempengaruhi waktu makan kita selanjutnya.

vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: Yang kedua, perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi salah satu penyebab munculnya keluhan masyarakat terkait status kepesertaan bantuan sosial di Kota Ambon. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Dr. Gigi Wendy, PUPC, menjelaskan perubahan desil dapat terjadi karena data sosial ekonomi masyarakat diverifikasi dan diperbaharui secara berkala setiap 3 bulan. Informasi lainnya, alam dan budaya perlu dipandang sebagai satu kesatuan yang dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Pandangan tersebut disampaikan Waluyo, praktisi budaya ekonomi kreatif dan pariwisata dalam kajiannya mengenai pembangunan rantai nilai budaya ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan. Informasi terakhir teman Pro 2, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser menunjukkan komitmen penuh dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan humanis. Melalui sinergi bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Seram Timur serta stakeholder terkait, Lapas Geser menggelar pemantauan dan pengawasan langsung terhadap seluruh fasilitas serta pelayanan pemasyarakatan di hari ini. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2 dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman Pro 2 pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

niqab untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana

Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Kalian pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Hai teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan Stoicism Mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi, memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu, membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui Stoicism Mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Kalau teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Bergabung dengan Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Tetapi Pro 2 itu mengambil teman terbaik kamu.

dia baru aja menjadi runner up di sebuah ajang pencarian bakat. Dia juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp yang Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra Teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra.

0: Live chat masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon, ada Fedra.
1: Halo,
0: halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tahu kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali.
0: Okay. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah.
0: Lebih aktif mungkin,
1: yeah,
0: ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah, nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Atau menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara 3 itu kan dia udah ngalahin juara 4-nya kan. Kalau juara 1 tuh kayak kalau juara 2 tuh yang kayak kalah ngalahin juara 1-nya gitu kan.
0: Iya benar, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Benar. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon nih?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena enggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Enggak
1: pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu, apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita,
0: yeah,
1: gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih mau nampilin terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu,
1: iya
0: kan? But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Betul, jejak digital ya.
1: Iya.
0: Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. kayak apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran apa aja. Lu boleh jawab, boleh enggak?
1: Oke.
0: Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya.
1: Yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow.
1: Tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Ya udah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapet nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini, aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: ya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: ya,
0: top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman bro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru. Single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, dirilis ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gua merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya,
1: yeah,
0: mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener,
0: dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Begitulah ya, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar.
1: Iya. Yeah.
0: Kan? Kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak dia agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Padahal ceweknya mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Okay, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya.
1: Yes,
0: juga,
1: benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya dikesibukan The Icon juga di top 3 itu, yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana? Lo punya cheat code gak sih? Katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan. Buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya aku mana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play.
0: Okay.
1: Di sini sambil merenam gitu kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencapai ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya nggak apa lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu kayak saking gilanya aku yang kayak nggak apa lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya maksudnya dari maksudnya ke bawah mimpi nggak apa, akhirnya bangun buat ngapain.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku nggak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Nah,
1: jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2-3.
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi, aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen, karena aku juga suka nyanyi klasik kan. Dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng.
0: Gitu. Seru sih, maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore malah.
1: Iya, benar.
0: Dari genre-nya gokil-gokil juga lah. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Gitu-gitu. Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu nih kalau ditanya gini. Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asar.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya, pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun.

0: tapi dia sering selalu ada.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, ini berarti apa nama fans lu?
0: Fed Rice.
1: Fed Rice. Yeah. Oh, ini berarti Fed Rice garis keras.
0: Iya, makasih
1: garis,
0: ya, Kak.
1: Garis keras ya. Garis keras. Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
0: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
1: Oh iya, oh baru banget ya.
0: Baru banget.
1: Berarti ini collab ya.
0: Iya, collab.
1: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra.
0: Bener,
1: juga ya.
0: Iya.
1: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
0: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
1: Betul.
0: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Jack Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
1: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fit?
0: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
1: bener.
0: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu, dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin diterima orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
1: Iya, benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
0: Myself.
1: Oke.
0: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini.
1: Yes.
0: Terus kedua, menurut aku Papa.
1: Oke.
0: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papaku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
1: Oh iya, Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
0: Papa yang nge-push banget.
1: Nge-push banget
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
0: Papa juga. Ya?
1: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
0: Yang dulu aku paling ingat itu Papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent, kalau gak salah namanya Connie Talbot.
1: I know.
0: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Tuh akhirnya aku suka.
1: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget sih. Jujur.
0: Yes.
1: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
0: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kak Isyana gitu.
1: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
0: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
1: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya basicnya piano ya?
0: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
0: Iya.
1: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kan?
0: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
1: Bener.
0: Kalau udah ngerti basicnya.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya?
1: Visualizer-nya udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vera ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga
1: ya.
0: Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Vedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Didengerin malam-malam lagi sendiri di
0: kamar. Itu Vedra ya.
1: Itu Vedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti sengit galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Iya. Sedih deh ada temennya. Jadi paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: ya, jam-jam
0: rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow. Warna okay. Hitam. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak. Ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan
1: Iya
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit, mungkin bagian ref atau
1: boleh
0: silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya dong ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Kayak iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya voice kah atau apa.
0: Voice.
1: Voice ya, betul ya, bener. Ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Semua di SB bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Eh, Trinity sama Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrais ya?
0: Iya, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedra, guys, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya. Itu juga bisa didengerin juga,
0: yes, berarti
1: ya.
0: Juga.
1: Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune. Dicek
1: di sosial media Fedra, yes. Aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes. Langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan deh, jangan deh. Kasihan nanti gak bisa tidur gitu kan. Oke, terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

Papa Mama Pengpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalir

formal untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian

Akhir-akhir ini, tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi, memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu, membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko.

Hindi ganun. Hello! Hello! Hello!

Nomor dua, dalam perjalanan hidup kita semua pasti pernah mencari satu tempat untuk pulang. Nah, seseorang yang bisa menjadi tempat bercerita, tempat berbagi lelah, dan tempat hati merasa tenang. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan seseorang yang sempurna, tetapi seseorang yang mau tetap tinggal dan menjadi sandaran ketika dunia terasa begitu berat. Teman berdua, untuk kamu yang malam ini sedang merindukan seseorang yang menjadi tempat hatimu bersandar, kali ini kita dengarkan dari punyanya Lito dengan singlenya Sandaran Hati.

Halo guys, teman belum mengantar balik sama teman Prodo. Selamat malam untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Prodo FM Ambon. Nah, kali ini Vali hadirkan lagi dari penyanyi Samson dengan singlenya Kenangan Terindah.

Tuan Pro 2 dengan irama lagunya, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siaran Selasa 29 September 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siaran Rabu 30 September 2026 pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Fali Tanikwele penyiar kamu, teman-teman operator, pemancar studio Gunung Lona, maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Bro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran di edisi siar hari ini tanggal 30 September 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Bro 2, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Rodo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman, untuk mengawali aktivitas kamu hari ini, aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang ya, teman berdua. Pokoknya selamat pagi deh buat kalian semua dimanapun kamu berada sekarang, yang mungkin lagi bangun, baru aja bangun ya. Yang mungkin kalian juga ya sedang mulai untuk beranjak dari kasurnya yang sangat-sangat nyaman itu, atau mungkin kalian memang masih tiduran aja, belum ingin beraktivitas ya, belum ingin memulai hari ini, nggak apa-apa banget ya teman berdua. Baru juga jam 5 pagi, masih ada beberapa waktu lagi buat kamu siap-siap untuk kantor ya. Bangun lagi jam 6 bisa lah ya teman, atau jam 7 lah ya. Oke deh teman berdua, selama 1 jam ke depan kita akan ada di Just Music dulu ya. Nanti Tio bakal balik lagi di jam 6. Pokoknya tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Lindell, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting par katong tahu katong pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Betul, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, katong pembangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
4: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akal. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
5: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
4: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
5: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
4: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
5: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini tuh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
4: Iyulah sih, Yosi bicara batul leh. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
5: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
4: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
5: Tapi yang besar juga para beta.
4: Oh, sini setelah labe lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: Tahukah sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pun pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: Pro 2 telah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kembali kita hadirkan teman Pro 2 bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, rombongan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Siloam Ambon sebagai salah satu pusat layanan kecelakaan kerja ya, atau PLKK di Kota Ambon. Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan kualitas pelayanan peserta. Informasi kedua, penempatan manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan hal itu di Jakarta Selasa 29 September 2026. Ferry mengimbau para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan penempatan di luar domisili agar menerimanya. Pemerintah memastikan status mereka tidak akan gugur dan tidak akan didiskualifikasi. Informasi ketiga, teman, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebutkan penyalahgunaan narkotika cair atau etomidate ini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan narkotika jenis etomidate ini menjadi sorotan usai selebgram Julia Prastini alias Jule ditangkap polisi karena memakai etomidate menggunakan rokok elektrik atau vape. Dan teman Pro 2, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu? Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

semuanya, perkenalkan nama saya Bathsheba Sutalia Bata dan biasanya dipanggil Ebi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dari Ambon. Nah, kalian semua juga jangan lupa dukung dan juga vote saya sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id karena satu voting dari kalian sangat berarti.

0: Oke, teman Pro 2, kali masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, hari ini hari Rabu ya teman, gak kerasa ya, 2 hari lagi hari Sabtu. Oke, dan teman Pro 2, seperti biasa aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 11 siang ya teman. Buat kamu yang baru saja bangun ya, silahkan regangkan dulu otot-ototnya ya. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Mulet dulu. Kalau di bahasa Indonesia ini apa ya? Mulet itu ya. Mulet bukan rambut mulet ya, tapi kayak jadi pas bangun tidur kamu kayak menggeliat-menggeliat gitu. Itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Enggak tahu ya. Pokoknya diregangkan dulu otot-ototnya, sendi-sendinya ya sebelum mandi, teman. Nah, sebelum beraktivitas juga, pokoknya kamu hari ini semangat untuk menjalani hari kamu ya. Karena hari ini mungkin akan jadi hari yang spesial buat kamu, entah itu apa. Dan teman Pro 2, buat kalian semua ya, aku juga bakalan menginformasikan gimana sih perakiran cuaca hari ini, supaya apa? Supaya kalian bisa langsung bersiap siaga gitu ketika nanti terjadi sesuatu. Maksudnya misalkan hujan atau panas atau apa gitu ya. Jadi ini berdasarkan informasi yang aku terima teman Pro 2. Jadi untuk perakiran cuaca kota Ambon di hari ini itu diperkirakan cerah pada siang hari dan berawan pada malam hari. Dan cerah berawan ya pada malam hari teman. Jadi dengan suhu rata-rata itu berkisar di antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius, serta angin berhembus ke arah tenggara ya dengan kecepatan 11 mph. Jadi teman Pro 2, kemungkinan hari ini nggak akan ada hujan sih teman. Jadi ya, buat kamu yang mau aktivitas di luar ruangan berarti bisa lebih agak tenang karena tidak ada hujan. Cuman menurutku kayak akhir-akhir ini udah terlalu ini nggak sih ya, kayak udah terlalu kering gitu. Maksudnya debu-debu juga kayak udah mulai berterbangan. Aku sampai, mungkin bukan cuma aku kali ya, di antara kalian juga kayak gitu ya, flu sampai kayak hidung gatal gitu karena ada debu banyak. Pokoknya teman Pro 2, buat kamu jaga kesehatan juga ya, jangan sampai kalian sakit-sakit. Terus juga karena suhu dan pasti juga indeks UV-nya sangat tinggi sekali hari ini, jadi jangan lupa buat kamu untuk selalu memakai sunscreen ya, dimanapun itu, di luar maupun dalam ruangan, karena radiasi ultraviolet itu bisa tembus ke jendela-jendela ruangan kamu gitu. Yang pasti bukan biar gaya-gayaan ya, kalau menurutku sunscreen itu laki-laki perempuan karena sama-sama punya kulit, jadi wajib aja sih pakai sunscreen untuk melindungi kulit kita juga kan ya teman, dari paparan sinar matahari sekaligus juga dari radikal bebas ya enggak sih teman Pro 2. Oke deh, nanti Tio bakal balik lagi teman Pro 2 ya, untuk nge-spill berbagai macam informasi lainnya yang sudah Tio siapkan di pagi hari ini. Pokoknya buat kamu selamat menjalankan aktivitas hari ini teman, tetap semangat aja ya, dan tetap dengarkan Pro 2 RRI Ambon. Radio Indonesia,
1: suara kita untuk dunia. Halo, perkenalkan nama saya Jersey Justin Latupisa dan bisa dipanggil Justin. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 dari Ambon. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id, karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya.

Teman-teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk

Oke teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagi-lagi selamat pagi buat kalian semua yang baru aja bangun ya, yang ingin mengawali aktivitas di hari Rabu ini ya teman Pro 2. Biasanya kalau hari Rabu tuh apa ya? Gak ada apa-apa sih, iya di hari Rabu ya. Kadang ada kayak fast food yang promo di hari Rabu, cuman kayaknya udah lama banget gak bikin promo. Aku juga gak tahu nih kenapa. Terus teman Pro 2, ya akhir-akhir ini kita banyak dihibur sama, bukan dihibur sih, banyak konser ya yang mungkin berseliweran di FYP kamu. Dan kayaknya juga bulan depan nih Ambon juga banyak konser ya teman Pro 2 ya. Nah kalau misalkan ngomongin soal konser yang kemarin baru aja berlangsung di Jakarta teman, ini ada konser The Weeknd di Jakarta yang gak cuma menghadirkan pertunjukan musik berskala internasional tapi juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi di kota. Nah jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ini menyebutkan gelaran Pesta Pora dan juga konser The Weeknd ini selama akhir pekan lalu itu menghasilkan dampak ekonomi hampir 250 miliar ya, atau sekitar 13,8 juta USD bagi Jakarta. Wow, luar biasa. Ini kalau misalnya digelar di Ambon nih, kayaknya wah gila sih ya. Gila. Udah menit duit nih kayaknya. Maksudnya secara ekonomi ya, secara makro ya teman berdua ya. Nah, ini kalau misalnya kita berkaca nih dengan ibu kota Jakarta, kalau misalkan The Weeknd sama Pesta Pora diadain juga di Ambon. Nah angka tersebut ini berdasarkan laporan yang diterima dari Pemprov teman. Terus juga konser The Weeknd After Hour Till Dawn tour ini berlangsung selama 2 hari ya, kemarin tanggal 26 sama 27 September di JS. Terus Pesta Pora itu tanggal 25 sampai 27 September ya di kawasan Expo Kemayoran dengan 330 penampil di 18 area panggung. Luar biasa sih Pesta Pora nih, kayaknya emang festival musik paling gede sih sejauh ini ya menurutku ya teman. Kayaknya belum ada yang ngalahin dia, atau WTF With The Fest. With The Fest juga lumayan sih ya, With The Fest. Atau kalau enggak ini, apa sih itu namanya, aduh aku lupa lagi. Ya itulah pokoknya. Nanti coba aku search lagi ya teman. Terus menurut Ramono juga teman Pro 2, efek ekonomi dalam acara musik berskala besar itu tuh dapat terasa di berbagai sektor, mulai dari penyelenggara acara, mobilitas masyarakat, hingga pengeluaran pengunjung selama berada di Jakarta. Seperti itu. Dan bulan depan nih kayaknya juga kan banyak event di kota Ambon kan ya. Semoga itu juga bisa membawa perputaran ekonomi ya secara makro yang ada di kota Ambon dan Maluku mungkin ya, untuk secara lebih luasnya ya teman Pro 2 ya. Oke, nanti aku juga bakalan main-main sih ya ke event-event itu, karena aku juga pengen merasakan vibes-nya ikutan event di sini ya di Ambon. Semoga nanti bisa ada waktu. Pasti ada. Dan kalau misalnya ketemu sama kalian juga boleh sih teman berdua, nanti kita ketemu ya. Oke, Tio nanti bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Taman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerak roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Itai, mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Yes, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi hari ini seru banget ya. Lagi-lagi aku temenin kamu sampai nanti pukul 11 siang, teman. Dan buat kamu, teman Pro 2, aku sekali lagi mau ngucapin selamat beraktivitas ya. Selamat menjalankan aktivitas kamu di hari Rabu ini. Udah akhir bulan September juga ya, dan gak kerasa 2026 tinggal 3 bulan lagi. Masya Allah. Jadi gimana tahun berdua, resolusi kamu di 2026 udah tercapai berapa nih ya? Jujur kalau aku masih gini-gini aja ya. Buat kamu yang mau sharing terkait dengan apa harapan kamu di 2026 yang cuma tinggal sisa 3 bulan ini aja, boleh banget langsung aja ya di 0813-5624-5884 atau sambil request lagu juga boleh, teman Pro 2. Aku tungguin requestnya dari kamu. Anyway, teman, aku ada satu informasi ini yang menurutku juga unik juga ya. Jadi ada seekor lebah madu, bukan seekor sih, tapi satu spesies gitu kali ya, lebah madu liar di Eropa yang kini menghadapi ancaman serius, teman Pro 2, yaitu untuk pertama kalinya populasi Western honeybee ini atau Apis mellifera yang hidup di alam liar di Uni Eropa ini dikategorikan sebagai endanger atau berdasarkan terancam punah ya, berdasarkan dari kriteria IUCN. Jadi studi yang diterbitkan dalam Conservation Science and Practice di Juli 2026 oleh peneliti dari University of Hanenheim dan juga Agroscope menganalisis data keberlangsungan hidup koloni lebah liar dari 7 negara di Eropa. Hasil pemodelannya ini menunjukkan tanpa masuknya kawasan lebah dari sarang yang dikelola ya manusia, populasi lebah madu liar di Eropa ini diproyeksikan mengalami penurunan median sekitar 56% ya dalam 10 tahun terakhir. Angka 56 ini merupakan proyeksi model, bukan berarti 56% populasinya sudah hilang. Berdasarkan kriteria IUCN yang digunakan dalam penelitian, hasil tersebut memenuhi ambang endanger ya, in the wild, teman berdua, yang untuk populasi lebah madu liar di tingkat Eropa. Nah, meski merupakan spesies yang sama ya dengan lebah madu yang dipelihara di peternakan, teman, lebah yang hidup di alam bebas ini dinilai sebagai populasi liar yang berdiri sendiri gitu. Penurunannya ini dipengaruhi karena berbagai faktor, hilangnya habitat akibat pembangunan lahan yang intensif ya, terus juga ada pembangunan dan juga membuatnya semakin sedikit gitu. Pohon-pohon tua yang berlubang pun juga bisa menjadi tempat bersarang, itu juga semakin sedikit. Dan teman Pro 2 ya, ancaman lainnya itu juga datang dari parasit dan patogen, termasuk juga tungau varroa dan juga paparan pestisida serta perubahan genetik yang dapat terjadi akibat praktik peternakan lebah modern, perdagangan global dan juga pembiakan. Kondisi ini juga dipengaruhi sama kemampuan populasi liar untuk beradaptasi dengan lingkungan. Seperti itu. Nanti kita bakal balik, tetap stay tune Pro 2 FM, teman-teman kamu.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku setap aplikasinya.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau sing horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosef bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Oke, teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, pagi hari ini kita bakalan ngebahas nih soal topik, yaitu terkait dengan tontonan apa yang ada di masa kecil kita ya. Kita flashback dikit ya, kita nostalgia dikit sama masa-masa childhood kita, teman Pro 2. Itu menurutku adalah masa-masa yang paling menyenangkan sih ya, karena beban yang kita pikirkan tuh enggak sebanyak hari ini, tentu saja nggak punya tagihan ya, nggak punya apalagi nggak punya, nggak harus transfer sana sini ya, nggak tahu kayak besok mau makan apa, kayak everything is served on in front of you, jadi kayak kamu tinggal makan aja, kamu nggak harus memikirkan segala sesuatunya gitu. Yang kalian pikirin cuman besok mau main apa, mau main sama siapa ya. Jadi teman Pro 2, kita bakalan ngebahas terkait dengan kira-kira apa sih ya, tontonan apa yang sering menemani kamu ya saat-saat masa childhood kamu. Nah, ini juga berkaitan juga dengan beberapa waktu yang lalu ya teman, kalau misalkan beberapa banyak animasi-animasi yang akhirnya harus pamit gitu dari layar kaca, dari layar televisi ya teman Pro 2. Yang paling baru sih SpongeBob ya, SpongeBob SquarePants ini udah nggak lagi tayang kayaknya di TV, karena mungkin ya nggak tahu lisensi dan lain, atau mungkin memang SpongeBobnya udah nggak produksi lagi, tapi kayaknya masih produksi ya. Cuman aku nggak tahu sih teman Pro 2 kenapa gitu. Padahal kalau misalkan nonton SpongeBob itu nggak bosen-bosen gitu, nggak pernah ada bosennya kita nonton SpongeBob. Aku agak kasihan si teman sama generasi gen alpha dan gen beta yang baru lahir ya, karena tidak melihat kerandoman dunia SpongeBob ya teman. Dan nggak tahu ya, SpongeBob itu setelah semakin kita dewasa, SpongeBob itu kayak semakin relate gitu dengan kehidupan kita ya. Dan salah satu karakter di sana yang kita pikir itu menyebalkan saat kecil ya, saat kita kecil orang ini menyebalkan banget, tapi ternyata pas gede kita gak jauh-jauh beda dari dia. Siapa lagi kalau bukan Squidward, teman Pro 2. Iya gak sih? Kita semakin dewasa tuh kayak semakin relate sama Squidward. Kenapa? Karena kayak dia tuh cuman pengen hidup tenang, hidup damai, gak ada huru-hara ya, tinggal di antara dua orang yang sangat random sekali di dunia ini, yaitu SpongeBob sama Patrick, teman Pro 2. Itu, aduh ya, semakin dewasa kita semakin relate ya sama karakter Squidward ini. Tapi anyway teman, ngomongin soal kartun di masa kecil kita dulu ya, yang sering menemani kita saat pagi hari atau mungkin saat waktu luang kita, boleh dong di spill gitu kira-kira kartun favorit kamu tuh apa ya. Aku juga udah bikin polling teman Pro 2 di Instagram kita di @rri_pro2ambon. Silahkan kalian kunjungi ya, luangkan waktunya 5 menit lah ya buat ikutan polling di @rri_pro2ambon. So kalian bisa pilih kartun apa yang sering menemani masa kecil kamu dan sekarang udah mungkin udah gak ada lagi di TV. Kita juga harus cari source lain buat kalau misalnya pengen nonton, pengen lihat lagi. Terus nanti kita juga bakal ngebahas sedikit terkait dengan kartun-kartun apa aja yang sekarang udah hilang dari layar kaca seperti itu ya. Ada banyak sih di sini teman Pro 2, lumayan banyak, nanti kita bahas kali ya. Atas sekarang aja aku spill dulu beberapa ya teman. Oke, aku spill dulu aja deh. Yang pertama adalah, yang tidak lain tidak bukan adalah Doraemon teman. Siapa sih Gen Z yang gak nonton Doraemon? Kayaknya semua orang nonton Doraemon dan aku yakin semua orang suka sama kartun yang satu ini. Jadi Doraemon itu gimana ya? Aku sempat mikir kalau misalkan dunia itu akan sangat-sangat easy sekali ketika kita punya Doraemon, ya gak sih? Kita bisa kemana aja, kayak kita punya barang-barang ajaib. Dan betapa beruntungnya Nobita ya teman yang punya Doraemon dalam hidupnya. Jadi Doraemon ini tuh tayang di layar kaca itu sejak tahun 1998. Oke, 98 ya. Sampai tahun 2025. Jadi ya mungkin buat gen alpha dan gen beta, masa kecil kalian tuh kayak kurang menyenangkan ya.
kayaknya masa kecil yang paling menyedihkan mungkin karena nggak nonton Doraemon lagi di TV. Cuman yang aku suka sama dari Doraemon ini tuh dia tuh kayak punya apa ya, punya moral moral value lah ya, punya nilai gitu, punya ada kayak message yang disampaikan gitu di setiap-setiap episodenya, ya gak sih? Sebagai manusia kita harus peduli sama lingkungan kita. Sebagai manusia kita harus aware juga. Kita harus saling membantu, bekerja sama, terus menghargai juga, dan tidak boleh keras kepala gitu-gitulah. Ini moral value-nya banyak sih kalau kataku. Terus yang kedua SpongeBob. Tadi kita udah sempat singgung sedikit ya, semakin dewasa kita semakin relate sama karakter Squidward, teman. Cuman SpongeBob ini itu sayang banget tahun ini 2026 itu udah gak tayang lagi di layar kaca Indonesia. Ya, dia itu pertama kali tayang tahun 2004, teman, Pro 2. Dan sampai 2026 berarti udah 22 tahun ya. Gila sih, teman. Ini kayak bener-bener menemani aku banget gitu. Jadi kayak aku gak pernah bosan nonton SpongeBob, teman. Kayak SpongeBob, oh my god. Karakter-karakter di sana juga gila sih, bagus sih, bagus. Sejauh ini SpongeBob masih jadi yang the best sih dari aku ya, my point of view ya. Oke. Ada beberapa lagi, teman. Nanti Tio bakal balik dan nge-spill semuanya. Pokoknya buat kamu tetap stay tune aja di sini di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Produa, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia.

berkelanjutan, serta keperikanan, wisata bahari hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Alright teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho dan kita masih ngomongin soal topik yang sama, yaitu terkait dengan kartun-kartun ya yang selalu menemani masa kecil kamu yang sekarang mungkin udah nggak ada lagi di layar kaca teman berdua ya. Kalau tadi kita udah ngebahas soal SpongeBob sama Doraemon, kali ini kita bakalan geser ke Chibi ya, Chibi Maruko-chan. Nah ini jujur nih aku nggak pernah nonton sih teman berdua ya. Chibi Maruko-chan ini mungkin generasi milenial pada nonton kali ya, karena ini tuh tayang sekitar tahun 1990-an sampai 2000-an. Jadi karena aku baru lahir tahun 2000 ya tahun produknya, jadi kayak and so I can relate with this kind of animation. Itu yang selanjutnya ya. Ini aku gak mau bahas terlalu panjang. Yang kedua Naruto teman berdua. Nah Naruto ini tayang tahun 2005 sampai 2018. Nah jujur aku juga gak terlalu ngikutin Naruto, karena menurutku kayak banyak banget gak sih episode-nya teman. Dan aku juga kurang interest sama karakter-karakter yang di sana. Cuman it doesn't mean aku gak suka Errol ya, tapi kayak aku gak nonton aja gitu. Nah, next one ada Jimmy Neutron teman berdua. Jimmy Neutron nih biasanya kayak dia nih robot, bukan robot ya, kayak alat-alat apa gitu ya, bikin alat-alat terus gitu nggak sih? Ini aku juga aku nonton sih jujur, tapi aku juga nggak terlalu suka karena kayak karakter Jimmy-nya itu kayak kalian tahu nggak sih karakter Jimmy-nya itu kayak kurang interest buat aku ya. Terus Avatar. Nah, Avatar The Legend of Aang. Nah, Avatar The Legend of Aang ini aku juga lumayan suka teman berdua, apalagi sekarang udah dibikin live action-nya ya dari Netflix, teman. Dan kayaknya juga baru tahun ini rilis di season kedua atau ketiga ya? Kedua. Kan kemarin udah belajar elemen air nih, sekarang si Aang belajar elemen tanah ya. Nah, Avatar The Legend of Aang ini tayang ya tahun 2006 sampai tahun 2020. Betul. Aku suka sih sama Aang, maksudnya dari karakter ceritanya ya. Cuman kalau versi animasinya tuh kayak lebih panjang nggak sih dibandingkan versi live actionnya? Aku lebih suka live actionnya aja sih kalau aku ya teman berdua. Nah terus the next one ada Hamtaro. Okay. Ini adalah satu-satunya kartun yang bikin aku pengen adopsi pelihara hamster teman berdua. Ya, jadi lucu banget kayak punya hamster gitu, kasih makan kuaci, lucu. Aku suka ini Hamtaro. Nah terus the next one ada Fairly Odd Parents teman berdua. Fairly Odd Parents ini yang itu yang peri ya, dia tuh anak laki-laki tapi punya dua peri mama papa gitu kalau nggak salah ya. Aku suka banget sama dia karena kayak nggak tahu, imajinasiku kayak suka gitu, kayak dikasih makan gitu imajinasiku karena animasi ini. Dan sayang banget Fairly Odd Parents ini kayaknya juga udah nggak tayang lagi deh ya di TV. Ini kayaknya pertama kali tayang di TV 2001 teman berdua katanya gitu sih. Cuman aku nggak tahu ya, aku mungkin nonton ini tahun 2005 2006 gitu maybe. Seingatku. The next one ada Shaun the Sheep. Nah, ini Shaun the Sheep nih kayaknya generasi-generasi alpha yang awal-awal nih juga masih nonton ya. Aku enggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak, tapi kayaknya juga udah enggak ada ya teman berdua. Jadi Shaun the Sheep ini itu tayang tahun 2008 sampai 2020 aja. Random ini juga sempat viral sih dulu pas aku SD. Atau SMP SD ya. SD ini kayak banyak orang yang jual kartu-kartu Shaun the Sheep gitu-gitu. Dan ini lucu sih menurutku kalau kataku ya. Dan fun fact-nya dia ini adalah animasi clay. Jadi kayak pure dari clay. Jadi digerakin dikit-dikit. To be honest, karena aku kan mahasiswa lagi ya, mahasiswa film lah ya, mahasiswa film dulunya. Jadi ini menurutku salah satu teknik animasi yang lumayan rumit ya teman berdua, dan memakan banyak waktu sekali. Karena kalian bayangin aja, bikin clay satu per satu, frame by frame kita capture, terus belum lagi angle-nya gimana, aduh pusing. Ini menurutku juara sih Shaun the Sheep sih ya. Big appreciation, kayak shout out buat yang bikin. Terus the next one ada Kapten Tsubasa teman berdua. Ha, ini dia Kapten Tsubasa. Aku dulu pernah punya jersey-nya Tsubasa by the way ya. Pernah punya bajunya Tsubasa dan aku suka banget pakai itu kalau sore-sore habis mandi, mama pakai baju Tsubasa.
Itu jadi Kapten Tsubasa ini itu tayang tahun 1997 sampai 2014. Ih, kalau nggak salah juga mau dibikin live actionnya juga nggak sih kayaknya ini teman. Oke. Nanti aku bakal balik lagi tengah per dua. Aku juga udah bikin polling tadi di Instagram ya. Abis ini nanti aku bakal bacain. Tetap stay tune di Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

pakaian dan barang koleksi. Pre-loved berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-loved bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-loved, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-loved seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-loved tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-loved sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-loved bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Alright teman berdua, ada 34-35 ya dari Arena Grande. Spesial buat kamu ya di pagi hari ini. Teman berdua, kita kasih lagu yang agak-agak ngebeat dikit supaya kalian lebih bersemangat untuk menjalani hari ini, ya gak sih teman berdua? Oke, anyway teman, kita tadi kan udah bikin polling ya di Instagram. Dan aku kali ini bakal bacain dulu terkait dengan hasil pollingnya ya, yang sudah kita tinggalkan di story kita selamamu ya 2 jam lah ya teman berdua. Dan udah ada beberapa juga yang masuk teman. Dan aku bakal bacakan favorit kartun favorit apa ya yang sering kalian tonton pas lagi pagi hari. Nah, yang pertama teman berdua, kartun apa yang paling sering kamu tonton? Yang pertama itu ada, ini dari Kakak Wahyu ya. Kakak Wahyu ini vote dia SpongeBob. Oke, okay. Ini kayak aku berarti ya. Fix berarti kayak kita bestie nih. Karena sama-sama nonton SpongeBob. Dan SpongeBob tuh menurutku iya sih, dia nggak tahu, aku nggak bisa hidup tanpa SpongeBob. Kayak thanks SpongeBob sudah menemani masa kecil aku saat itu ya. Oke, okay. Terus yang kedua ada Kakak Virginia vote Doraemon. Oke, okay. Doraemon ini juga favoritnya orang-orang sih ya, setiap hari Minggu apalagi. Nah, kalau setiap hari Minggu itu biasanya Doraemon tuh ada kayak special episode gitu, jadi kayak yang satu full movie gitu ya, Doraemon the movie kali ya, atau apa ya itu. Terus nanti pokoknya berpetualang di negeri burung, berpetualang di suku Maya. Banyak pokoknya di mana, di negeri bawah laut gitu. Ih keren sih, aku suka banget sih, aku kangen banget masa-masa itu ya Tuhan. Kayak hari Minggu sarapan sama telur ya, sama omelet, sampai itu sambil nonton Doraemon. Kayak itu enak banget. Habis itu teman, ada namanya Ligyu23, dia juga vote Doraemon. Oke, okay. Jadi kalian berdua ini Doraemon lovers ya. Ada Virginia dan juga Ligyu. Oke, okay. Teman berdua, mungkin itu kali ya terkait dengan polling kita hari ini. Kita berharap semoga kedepannya juga bakalan ada kartun-kartun yang mungkin bakalan hadir dan menemani masa kecil dari generasi-generasi setelah kita. Ya gak setuju, gak setuju dong. Oke teman, untuk sesi polling kali ini kita tutup ya. Topik kita kali ini kita tutup ya. Nanti kita akan bahas-bahas yang lain lagi. Pokoknya teman, tetap stay tune aja di sini. Aku masih punya banyak sekali yang bakal aku spill ya buat kalian semua. Pokoknya jangan ganti station kamu, tetap di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.